Ya men huve fil ayati burhanu, ya men huve fil memati kudretu, ya men huve fil kuburi izzetu, ya men huve fil kıyameti milketu, ya men huve fil hisabi heybetu,

Rojuruna ya her deraya va va va kani Muhammed Mustafa. Rojuruna ya